0: Kenapa aku gak free barista?
1: Ah, izinnya gak sampai Juli, waktu yang mau sampai ke free.
0: Iya, ayah aku mau
1: sampai. Wih,